0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odoma nkumeja. Awa wahindi fruitsete. Na wenyu nyama.